twangoma i Bible abule mari ekutani ini rumusha boti wa mina boti filimau luka ku hey fanetu inchana ngachi